0: Pama pada sarisa sanida. Pama pada sarisa sanida.
1: Sarisa murne kala.
0: Pama pada sarisa sanida. Pama pada nida pama gari maga sarika.
1: Apada ni kuda murne kala.
0: Pama pada sarisa sanida. Pama pada nida pama gari.